0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan, secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
4: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
5: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
4: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia, dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
5: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
6: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
5: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
7: Jadi kejadiannya sendiri, ini secara teknis
8: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout

0: masuk, yaitu adanya pemasangan Ardi.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
4: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
5: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita, kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami. Hey!

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar, sejumlah informasi bakal kami hadirkan teman Anda di jumpa sajian pagi ini. Anda juga bisa mengupdate-nya di laman rri.co.id.

Pendengar Badan Gizi Nasional BMG BGN ya menegaskan tidak pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk mendaftarkan atau untuk pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. BGN juga tidak pernah menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Wakil Kepala BGN, Ketua Tim Verifikasi Sony Sonjaya mengatakan bahwa marak penipuan LSM membentuk perusahaan kemudian menawarkan janji dapat mengurus pendaftaran titik SPPG atau modus mengatasnamakan yayasan yang menampung permohonan pendaftaran titik SPPG. Kemudian pelaku meminta uang kepada korban dan menjanjikan ID SPPG. Korban membayar 20 juta hingga 50 juta kepada pelaku namun tidak mendapatkan ID SPPG. Dan ia menegaskan bahwa pendaftaran titik SPPG dilakukan secara mandiri melalui portal resmi mitra dan tidak melalui perantara pihak manapun. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi identitas yayasan lengkap termasuk dengan nomor AHU, NPWP, dan nomor induk berusaha. Dan pendengar ya juga meminta masyarakat ya tidak tergiur dengan iming-iming oknum dapat membantu mengurus perizinan dapur MBG. Termasuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengaku pejabat BGN atau mengenal pejabat BGN. Informasi tadi pendengar terkait dengan maraknya penipuan, BGN tidak bermitra dengan LSM untuk dapur MBG itu sendiri.

0: Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu, Dek.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu dilindungi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Informasi saya hadirkan lagi untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id. BPS menyebut ya, inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha umumnya dinominasi kelompok makanan dan harga bergejolak. Komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Nah, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi. Tingkat inflasi Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri. Hal tersebut terlihat dari historis inflasi nasional sejak tahun 2022.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, dan ikuti semua informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami, yaitu TikTok, Instagram, dan X @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana puncak ibadah haji, terutama wukuf dari Padang Arafah, berbagai persiapan tentunya sudah dilaksanakan dan jamaah haji kita juga sudah bergeser. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana informasi kesehatan yang disampaikan oleh penanggung jawab kesehatan haji Republik Indonesia, Dr. Dani Pramudia. Kali ini ada tim pengawas haji 2026 yang juga anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Nanang Samodra. Pak Nanang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Risti Bapak. Sehat ya pagi
3: ini?
2: Iya
3: Mbak Risti, Alhamdulillah sehat, batuk-batuk dikit lah.
2: Oh, ini karena memang suhunya kabarnya 40-50 derajat ya?
3: Ya, 46 rata-rata.
2: Rata-rata, dan ini juga iya. Memang kondisi yang sangat panas sekali sehingga butuh cukup banyak air minum ya?
3: Iya.
2: Pak Nanang, mungkin boleh digambarkan kondisi sampai dengan hari ini jamaah sudah mulai bergerak untuk melaksanakan wukuf. Ini masih subuh ya, kalau tidak salah sekarang di sana?
3: Subuh, menjelang subuh.
2: Menjelang subuh. Jelang subuh ini ya, berarti sekitar subuh, belum jam 5 ya?
3: Belum ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi gini Mbak Risti, kondisi kemarin pada saat pemindahan jemaah dari Mekah ke Armusna ke Arafah, ini ada beberapa masalah. Artinya semula dijadwalkan ada 3 tahap, pemberangkatan pagi, siang, dan sore. Namun dalam kenyataannya ternyata bisnya tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang karena mungkin di jalan tuh macet, di stop-stop penjagaan, karena penjagaannya ketat sekali saat ini. Jadi menyebabkan terlambat. Namun Alhamdulillah sampai tadi malam kami monitor sudah 100% semua jemaah Indonesia sudah sampai di Arafah, di Mina.
2: Di Mina.
3: Maaf, di Arafah sudah sampai di Arafah. Kami bersyukur sekali.
2: Oke, berapa lama keterlambatan itu Pak Nanang?
3: Bervariasi. Yang seharusnya berangkat pagi ternyata berubah jadi siang. Bahkan ada yang berangkatnya pagi mundur jadi sore. Sebaliknya ada juga yang sore pindah jadi pagi. Nah, jadi tergantung kedatangan bis. Jadi menyesuaikan bisnya kan sudah siap.
2: Ya. Oke. Okay. Untuk pelayanan prioritas bagi lansia, disabilitas, kemudian jamaah resiko tinggi, ini juga seperti apa pantauannya Pak Nanang?
3: Jadi mereka difasilitasi melalui jalur murur.
2: Murur ya.
3: Dan mereka ini sudah disiapkan bis dan pendamping, satu bis satu pendamping, satu orang satu pendamping.
2: Oke, okay. Berarti ini busnya melintasi Muzdalifah nggak turun ya, langsung ke Mina berarti ya?
3: Nggak. Jadi ya hanya nunggu di bis sebentar, mabit sebentar terus langsung ke Mina melontar di sana.
2: Baik, untuk sejauh ini dari fasilitas transportasi, pendukung, tenda-tenda ataupun juga sarana-sarana lainnya, apa yang masih menjadi sorotan dari Pak Nanang dan tim pengawas?
3: Nah, yang pertama terkait dengan konsumsi. Nah, selama masalah transit pemindahan tadi kan jadwalnya terganggu.
2: Ya.
3: Makanan seharusnya disiapkan di Arafah ternyata makanannya ada di hotel atau sebaliknya. Jadi itu yang perlu, karena mengangkut dalam kondisi seperti ini sulit sekali, jalan sudah ditutup, tidak mudah untuk bisa melewat ke sana kemari. Itu satu, tapi itu sudah selesai, banyak penyelesaiannya. Nantinya salah satunya, jadi pemerintah menyiapkan istilahnya adalah makanan tambahan, suplemen. Jadi suplemen disiapkan bagi para jemaah tadi, artinya sudah selesai. Kemudian yang terkait dengan hari ini wukuf, mudah-mudahan cuaca bisa bersahabat, dan harapan kami masyarakat supaya bisa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing agar tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, misalnya berpanas-panas dan sebagainya. Sebaliknya diam di dalam tenda. Permasalahan-permasalahan terkait dengan tenda, sampai kemarin masih ditemui tenda yang tidak sesuai jumlah tempat tidurnya dengan yang ada. Kemudian ada isu coupling-coupling, jadi ada KBHU mengcoupling-coupling tenda. Mereka membuat tenda itu untuk golongannya sendiri. Padahal tujuan kita adalah pemerintah memfasilitasi seluruh jemaah haji Indonesia agar mempunyai hak yang sama.
2: Oke, baik.
3: Nah, ini segera sudah sedang ditetapkan oleh pemerintah.
2: Oke, artinya kendala-kendala ini sudah ditangani begitu? Sudah menemukan solusinya masing-masing?
3: Sudah, Pak Nanang? Oke. Sudah. Artinya tim ini katanya mereka tidak seperti dulu-dulu, skenario antisipasinya, mitigasinya itu jauh lebih bagus sekarang. Artinya apabila plan A gagal, langsung pindah ke plan B, langsung pindah ke plan C dan sebagainya. Permasalahannya adalah karena bukan di negara kita, kalau kita negara kita, otoritas full pada kita. Ini negara lain, sehingga kita harus berkoordinasi dengan negara lain tadi, dan hubungan ternyata lebih mudah setelah terbentuknya Kementerian Haji Indonesia. Jadi ada kesetaraan antara pimpinan di Indonesia dan pimpinan di Saudi. Koordinasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan dulu. Insya Allah kondisi sekarang lebih bagus lagi.
2: Oke, Pak Nanang, kabarnya kan untuk tahun ini ada digitalisasi monitoring ya, pelacakan digital untuk memantau distribusi makanan ke hotel-hotel atau ke maktab secara real time. Nah, ini berlangsung dengan baik kah begitu? Karena kan tadi kabarnya ada yang terlambat.
3: Okay. Hanya yang jadi masalah, kita tidak bisa dengan digital hanya mantau posisi. Sehingga mengambil langkah ini harus dibawa kemana, harus bagaimana kemana, itu yang bisa dilakukan. Tapi memaksa untuk membuka jalur dan sebagainya tidak mudah di sini. Kadang-kadang bisa jadi kejadian, makanan sudah siap dari pagi. Tapi pas pengangkutan, macet di jalan dan sebagainya, karena kepadatan, karena turan dan sebagainya, sehingga makanan cair jadi sia-sia, terjadi seperti itu. Okay. Dan ini sudah kita antisipasi sejak awal, dan kita menyiapkan namanya suplemen makanan pada masa persiapan-persiapan musnah perpindahan ini. Karena sudah diduga dari tahun ke tahun akan itu.
2: Artinya ada makanan yang kemudian menjadi rusak begitu ya? Karena kan idealnya dikonsumsi suhunya 60-70 derajat saat didistribusikan. Tapi ketika terlambat beberapa jam, tidak bisa jadi dikonsumsi ya, Pak Nanang ya?
3: Ya. Makanya kita mengantisipasi dengan menyiapkan suplemen makanan. Hal yang baru untuk tahun ini adalah pemerintah menyiapkan makanan yang sifatnya ready to eat. Artinya makan tadi
2: tidak
3: siap.
2: Tidak perlu dipanaskan berarti ya?
3: Disimpan. Ya, tinggal panas-panasin, kasih air panas gitu aja udah selesai sudah. Jadi itu biasanya kita mendapat inspirasi pada saat kita terjadi bencana dulu di Indonesia. Bencana, kemudian makanan siap saji kita siapkan untuk satu bulan atau apa dan sebagainya. Dan itulah yang kita berikan kepada jemaah untuk hari-hari tertentu pada saat-saat kritis seperti ini.
2: Oke. Kemudian kami juga sempat mendapat informasi mengenai ada kebocoran tenda, kamar mandi dan sebagainya. Itu juga sudah tertangani kah, Pak Nanang, mendengar laporan ini
3: langsung
2: juga?
3: Langsung tertangani saat itu juga.
2: Oke.
3: Karena langsung dari pihak syarikahnya, pihak dari Indonesia, begitu ada langsung kita bersama-sama berjalan antara tim Indonesia dan tim Arab Saudi bersama-sama untuk mengecek ada persiapan. Begitu ada masalah, langsung kita menyampaikan, mereka langsung tidak lanjuti ke syarikah yang menanganinya.
2: Baik. Untuk kendala teknis di pemondokan, waktu di Mekah kan kabarnya cukup jauh dari para lansia begitu antara jarak hotel. Ya. Nah, nanti di Mina ini bagaimana?
3: Bagaimana saya agak putus baru.
2: Baik. Ketika kemarin di Mekah kabarnya kan ada jarak hotel yang cukup jauh, terutama dikeluhkan bagi para lansia.
3: Sudah selesai.
2: Oke.
3: Okay. Artinya mereka transportasinya bagus dengan bis salawat. Mereka bisa disiapkan bis lebih banyak dan jalannya kebetulan memang tahun ini pemerintah Saudi menutup jalan-jalan yang dari luar, dari Jeddah, dari mana yang dulu dibuka, sekarang ditutup sehingga untuk kelancaran kegiatan jemaah haji ini lancar. Yang jadi masalah pemeriksaannya banyak sekali. Gate-gate pemeriksaan itu sehingga membuat macet, stagnan dan sebagainya, itu yang menyebabkan. Bukan karena kelancaran, bukan karena jalurnya padat, tidak.
2: Ya, bukan
3: itu
2: karena kemacetan, tapi karena pemeriksaan ya. Tapi kan ini juga ada resiko menyebabkan misalnya sampai jemaah kelaparan begitu. Sudah ada penanganan langsung?
3: Sudah langsung ditindaklanjuti. Okay. Hanya itu tadi, penanganannya itu bahwa di situ sudah disiapkan, kami khusus memonitor kondisi dari khususnya sektor 10, yang kebetulan sektor 10 itu yang lokasinya paling jauh 12 km dari masjid dan sekarang, tetapi justru mereka sekarang sedang memperoleh pemanfaat yang bagus karena lokasinya jauh lebih dekat ke Armusna. Jadi mereka tidak perlu harus nginap di tenda, lebih dekat mereka jalan ke hotelnya daripada jalan ke tenda. Itu kondisi yang ada.
2: Baik. Kembali kepada tadi ya, suhunya sekitar 45 sampai 48 derajat saat ini. Ada kabarnya ada semacam himbauan atau larangan aktivitas untuk jamaah keluar tenda di pukul 10 sampai 16 untuk menghindari puncak panas. Ada informasi
3: ya, ada, begitu? Ada, artinya mereka kan berdesak-desakan di dalam tenda dan mereka keluar, tapi di luar kan banyak pohon-pohon rindang juga. Artinya mereka jangan sengaja berjemur dan lain sebagainya, itu maksudnya. Okay. Jadi bukan larangan 100%, tapi mereka kalau keluar hati-hati, jangan sampai berpanas-panas karena yang bahaya kan tengkuk mereka, kalau panas bisa mereka jadi desorientasi nanti.
2: Ya, ya, head stroke ya, atau dehidrasi juga ya. Nah, biasanya kalau sedang ramai begini, ini kan mereka takut untuk minum karena nanti takut harus ke toilet dan sebagainya begitu. Padahal sangat dibutuhkan nih air dan sebagainya untuk tubuh di situasi panas seperti sekarang. Seperti apa juga Pak Nanang? Ada petugas-petugas yang memberi himbauan khusus nggak?
3: Petugas-petugas khusus untuk jadi air tersedia di pinggir-pinggir tenda begitu banyak, di situ melimpah ruah kapan minum. Dan sepertinya tidak perlu khawatir karena keluarnya air yang kita minum itu bukan keluar jadi urin, jadi keringat. Jadi tidak perlu khawatir harus cari toilet. Dan toilet pun sudah tersedia cukup sekarang ini. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin sebelumnya.
2: Oke, dengan pemeriksaan yang lebih ketat dan juga ada tindakan tegas ya untuk jamaah non-prosedural dari pemerintah Arab Saudi. Situasi seperti apa, Pak Nanang?
3: Justru lebih nyaman sekali sekarang. Tapi kalau dulu-dulu jemaah-jemaah ilegal itu datang mengkapling di temah, di kemah-kemah mengkapling-kapling untuk dirinya sehingga jemaah yang reguler tidak kebagian. Dengan kondisi sekarang ini mereka justru tidak ada kan, jadi jemaah kita nyaman, normal, jumlahnya sesuai dan sebagainya dan sebagainya, artinya tidak ada saling rebutan dan sebagainya, semua tertib.
2: Oke, jadi dari transportasi tadi juga sudah cukup aman ya, pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah, makanan juga sudah tertangani, aktivitas pemondokan juga. Jadi bisa dibilang tahun ini cukup minim kendala begitu?
3: Insya Allah lebih baik dari tahun sebelumnya, tapi kan masih 2 hari untuk puncaknya ini masih kita tunggu bagaimana terjadinya.
2: Baik, ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar ataupun juga pihak keluarga di Indonesia.
3: Jadi pihak keluarga kami mengharapkan supaya mereka tenang, tertib, bahwa di sini kondisi para jemaah itu aman insya Allah. Walaupun ada yang sakit dan sebagainya, ya sakit-sakit karena memang mereka disabilitas atau apa dan sebagainya. Jadi secara umum kondisi sekarang ini manajemennya jauh lebih teratur sehingga membuat jemaah lebih tenang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
2: Baik, kalau begitu.
3: Itu saja Mbak Risti, sudah sholat waktunya.
2: Sudah waktunya, sudah azan, ini sudah azan. Ya, terima kasih Pak Nanang, sehat, kami, cepat sembuh, cepat pulih juga. Nanti kami update kembali.
3: Insya Allah
2: lancar.
3: Mohon doanya agar kami jemaah di sini menjadi haji yang mabrur.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang dan teman-teman di sana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anggota tim pengawas dari pelaksanaan ibadah haji 2026 dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samudra, seperti disampaikan tadi, tahun ini minim kendala, alhamdulillah, dan itu yang kita harapkan. Dan sistem digitalisasi monitoring, terutama pelacakan ke 177 hotel, termasuk juga kepada tenda-tenda dan dapur penanganan konsumsi bagi para jamaah haji dilakukan. Pemeriksaan yang ketat juga mengakibatkan tidak ada jamaah-jamaah ilegal atau non-prosedural yang masuk ke wilayah Tanah Suci. Dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi lainnya, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
4: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94.

0: kalian.
1: Oke, okay, tapi sejauh ini kalau mengikuti prosedur itu pahalanya sama ya, Pak Ustadz ya?
0: Pahalanya sama, sama. Jadi Allah itu mengadil kepada setiap hamba, Allah akan memberikan pahala yang sama karena kan sakit pun bukan kita minta. Itu ya, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita insya Allah tetap sah ibadahnya.
1: Baik. Gitu, Pak. Iya. Mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak Ustadz, apa saja sih kekeliruan umum ataupun kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh jamaah saat berada dalam tenda Arafah yang mungkin bisa lebih diingatkan lagi.
0: Siap, makasih banyak Mbak Risti. Jadi hari Arafah itu pertama hari, kalau dalam bahasa Arab, Arafah berasal dari kata Arafah yang artinya tahu atau mengenal. Jadi hari Arafah itu hari mengenal, mengenal jiwa, mengenal dosa, dan paling penting mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mungkin kesalahan yang umum terjadi, kita saat itu tidak sadar bahwa di hari Arafah itu tempatnya kita merenungkan dosa. Karena hari Arafah itu Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, dipertemukan kembali dengan Siti Hawa setelah sekian lama. Berpisah bukan sekedar bertemu mata, tapi bertemu cinta dan air mata. Jadi hari Arafah, hari kita ingat kepada Allah, kalaupun kita sudah jauh tersesat langkah, Allah selalu membuka jalan pulang yang indah dan megah. Karena Allah sendiri langsung mengucapkan kata Arafah itu di surat Quran surah Muhammad ayat 6. Dan wa'idatiluhumul jannata arrafah lalu, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Kalau kita gunakan Arafah itu hanya untuk main HP, untuk scrolling TikTok, dan ini banyak kejadian. Banyak kejadian orang yang di tenda Arafah itu pertama mereka tidak konsen, tidak menggunakan waktu secara maksimal untuk melakukan doa dan menajat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyia-nyiakan waktunya dengan tadi ya memikirkan dunia. Dan satu lagi, izin Mbak Risti kalau boleh sedikit menyampaikan pendapat, mungkin ini pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i karena kebetulan Aceh ini lebih

0: kenapa mayoritasnya di Mazhab ini terkait yang sering terjadi kesalahan itu adalah dan ini kejadian di waktu saya berangkat haji juga, yaitu jamak jamak kasar di tenda Arafah. Jadi karena kita sampainya duhur, kita lalu sholat duhur jamak takdim asar ke waktu duhur. Nah, kalau syarat untuk di dalam mazhab Syafi'i untuk jamak kasar adalah dua marhalah. Sementara kita dari Mekah ke Arafah itu nggak sampai dua marhalah. Hmm. Jadi jaraknya cuma sebentar kita naik bus itu, sudah sampai ke Arafah. Sehingga belum dibolehkan jamak kasar. Mungkin bagi yang berada di sana, kalau jam mazhabnya Syafi'i, usahakan tetap sholat duhurnya sendiri, nanti sholat asarnya di waktu asar kita masih di situ kok. Jadi sholat asar terpisah aja. Jadi kalau memang
1: ini menjadi sangat menarik nih Pak Ustadz. Mungkin saya sedikit menyinggung soal tadi ya. Wukuf ini kan inti dari ibadah haji ya. Durasinya sangat singkat dibanding rangkaian lainnya. Nah, bagaimana nih cara kita menjaga tadi ya namanya manusia yang saat ini sudah terkontaminasi dengan dunia digital gitu ya. Senangnya mengabadikan cerita di digital daripada kekusyukan hati. Nah, gimana nih menjaga kekusyukan hati di tengah kepadatan jamaah apalagi saat ini cuacanya sangat panas.
0: Jadi digital itu memang digital ya, maksudnya memang posisi membuat kita kadang-kadang lupa dengan esensi dari wukuf. Nah, wukuf ini sendiri artinya berhenti. Wukuf itu kan wakafah, berhenti. Artinya kita berhenti dari sombong dan iri, berhenti dengki, berhenti merasa paling tinggi, dan berhenti tadi scrolling TikTok yang kayaknya nggak ada guna walaupun kita scrolling tanpa henti gitu. Jadi scroll-scroll terus kan nggak ada guna juga sebenarnya. Jadi
1: kenapa maaf ini Pak Ustadz, saya potong sedikit karena ada pertanyaan dari salah seorang pendengar kita begitu ya. Pertanyaannya ini memacu saya tadi bertanya itu. Dari Pak Wahudin ini pertanyaannya. Bagaimana pandangan syariat mengenai jemaah yang lebih banyak main gadget atau berfoto saat waktunya mustajab doa di Arafah? Ini makanya silakan Pak Ustadz. Menarik ini.
0: Makanya tadi kan benar nih, karena saya juga kebetulan nengok itu sendiri. Jadi kita sadari mana tadi kalau kita asyik main gadget dan foto itu kita lupa bahwa makna wukuf itu bukan sekedar berdiri di padang Arafah, tapi juga berdiri di hadapan Allah sambil berkata, ya Rab, aku lelah dengan dosa yang terus berulang arah. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Jadi kan haji itu intinya adalah Arafah, kok hadis sudah terjadi. Jadi inti haji itu di sana, karena di padang Arafah manusia itu seperti sedang latihan menuju padang mahsyar. Kalau kita sadari itu, tidak ada jas mahal yang membuat orang bergetar, tidak ada pangkat yang berjajar, tidak ada apapun yang ada, hanya amal dan istighfar. Jadi jangan lalai dengan gadget kita yang mahal dan harganya ambiar. Kadang manusia itu baru menemukan arah ketika ia mau berhenti sejenak dari sibuk yang tak terarah. Jadi kalau kita tidak berhenti, ya, kita akan lalai itu sampai kita tiba waktunya mati. Mudah-mudahan kita sadar itu ya, jadi tidak gunakan waktu kita untuk lalai di padang
1: Arafah. Iya, ini maknanya sangat dalam sekali nih ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi pengingat nih. Meskipun Ustadz Gunawan tahun ini nggak ada di Tanah Suci, adanya di Aceh nih. Oke, tapi ada satu lagi juga pertanyaan saya sebagai sebagai awam begitu. Kalau misalnya saat ini kan cuaca juga panas sekali, 48 derajat bahkan tadi saya dengar nih. Kalau berada di dalam tenda AC terus menerus karena alasan kesehatan, tidak kuat panas, itu sah nggak sih wukuhnya jika jemaah berada di tenda, Pak Ustadz? Ustadz Gunawan? Halo?
0: Ya Mbak, sebentar. Karena saya ulangi pertanyaannya. Kalau cuaca yang panas sekali, tidak bisa berada di bawah tenda karena kepanasan ya Mbak?
1: Iya, jadi malah ada di dalam tenda ber-AC terus-terusan. Itu sah nggak wukufnya?
0: Iya Mbak. Siapa pertanyaannya? Kalau tidak bisa berada di bawah tenda ya Mbak, tapi tetap berada di...
1: Justru karena beradanya di tenda terus-terusan nih, karena panas sekali begitu dengan cuaca sekarang.
0: Siap. Mm-hmm. Jadi kalau kita di Padang Arafah itu tidak mesti berada di bawah tenda, asal berada di area Arafahnya itu, karena Arafah itu ada batasnya, ada Arafah Stad, ada tanda-tandanya, dan Arafah N, ada rambunya juga. Selama kita berada di situ dan tidak keluar dari area itu, kita boleh jalan, termasuk sampai ke dekat area Jabal Rahmah. Kalau kita lihat bukit pertemuan antara Adam dan Hawa, itu juga masuk ke area Arafah. Jadi batasnya itu di Masjid Masyaril Haram. Kalau kita Masjid Masyaril Haram itu pun tengahnya masih berada di Padang Arafah. Jadi upayakan kita tetap tidak keluar, kalaupun kita keluar dari tenda untuk ke kamar mandi atau ke area sebelah dan masih berada di bus, insya Allah ibadahnya tetap sah. Cuman yaitu yang penting tetap konsentrasi bahwa kita waktu Arafah itu adalah waktu terindah di dunia, karena memang itu waktunya kita mengenal Allah. Dan kalau bisa kita tetap berdoa, menitipkan doa lewat puasa dan belajar dengan kita, kalau kita yang tidak bisa berada pada Arafah.
1: Kita masih akan lanjutkan Pak Ustadz, namun kita jeda sebentar untuk informasi yang berikut ini. Pak Ustadz, ditahan sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Pendengar dan pemirsa, kita akan bergabung setelah jeda kilas berita berikut ini.
2: Kilas berita. Kilas berita.
3: Kementerian Hak Asasi Manusia mendorong pembentukan Forum Komunikasi Lembaga HAM Nasional dalam revisi Undang-Undang HAM guna memperkuat koordinasi penanganan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan kelompok rentan. Tenaga ahli Kementerian HAM Siti Aminah mengatakan, forum tersebut dibentuk untuk melembagakan praktik kerjasama antar lembaga dalam penanganan berbagai kasus nasional, mencakup pencegahan penyiksaan, serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan kelompok rentan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3, dan kami masih melanjutkan perbincangan bersama Ustadz Mirza Gunawan yang saat ini berada di Lok Sumawe, Aceh. Ustadz Gunawan, mungkin terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ya, ada pertanyaan juga nih, setelah semua dosa diampuni di Arafah, bagaimana sih cara kita menjaga diri agar predikat dari Haji Mabrur ini tetap terjaga setelah pulang ke tanah air? Ini juga menjadi hal yang sangat penting.
0: Ya, baik. Makasih banyak Mbak Riti dan seluruh pendengar RRI. Mungkin hari ini kita tidak semua belum berada di Arafah. Kayak saya ini berada di Sumawe, Aceh. Kalau Mbak Riti di Jakarta, yang tidak bisa berada di Arafah, mungkin sekedar mengingatkan, jangan lupa puasa Arafah, karena itu juga menghapus dosa juga, Mbak Riti.
1: Iya, ya, ya. Ini penting ya, yang tidak sedang berhaji ya, dimaknai dengan puasa Arafah nih.
0: Betul, karena memang puasa Arafah mengajarkan bahwa tubuh boleh lapar, tapi jiwa tetap bersinar. Karena kalau burung merpati, Mbak Riti, itu terbang di angkasa hingga sebentar di pohon kurma, puasa Arafah bukan sekedar menanda harga, tapi membersihkan jiwa dari dosa dan celah. Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa yang berangkat ke haji itu dihapuskan dosa-dosanya, karena Al-Hajjul Mabrur laisallahu jaza ila jannah, haji mabrur itu tidaklah ada pahalanya kecuali surga. Jadi memang dihapuskan dosa seperti bayi yang baru lahir. Kita harapkan mudah-mudahan setelah kita pulang haji, kalau hajinya mabrur, itu tidak akan lagi mengulangi dosa yang sama, dan bahkan tidak akan mencari dosa yang lain yang belum dilakukan ya. Mudah-mudahan tetap terjaga, dan ini yang kita kenali dari makna Arafah tadi. Karena Arafah itu memperbaiki jiwa, masa sih kalau sudah kita perbaiki kita rela kotori lagi. Mudah-mudahan di Arafah kita sudah belajar hari ini, untuk yang pergi haji, yang paling mahal itu bukan kendaraan mewah yang kita tinggalkan di Jakarta atau dalam negeri, tapi hati yang mudah berkata astagfirullah. Jadi Nabi Ibrahim pun di hari Arafah itu memahami kebenaran untuk menyembelih anaknya sendiri. Mudah-mudahan kita sadar juga setelah pulang dari haji, kita itu sudah bisa belajar keikhlasan dan pengorbanan. Kadang kalau kita yang kita harus beli saat pulang dari haji itu bukan anak dan kawan, tapi ego, amarah, iri hati, kesombongan dalam badan. Jadi mudah-mudahan haji kita mabrur, karena Arafah bukan hanya tempat kita tanah suci, tapi titik kembali mengenal Ilahi. Kalau kita sadar hari Arafah adalah hari kembali, kembali mengenal Allah, kembali menjadi salah, kembali membersihkan hati yang mulai lelah, di padang Arafah ini jutaan manusia saat ini sedang mengangkat tangan ke langit yang cerah. Dan di saat itu dunia seperti berbisik memberi semangat, tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk bertaubat. Mudah-mudahan selama kita masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sadar bahwa saat kita pulang dari haji, jangan ulangi kesalahan lagi, dan insya Allah kita siap kapanpun kita dipanggil untuk kembali, kita kembali dalam keadaan suci seperti suci hari ini di hari Arafah. Mungkin gitu Mbak Rizmi.
1: Baik, kalau begitu Pak Ustadz, nampaknya ini pengingat yang cukup banyak. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan lagi kepada seluruh pendengar?
0: Iya, baik Pak Rizmi.
1: Karena banyak sekali nih pertanyaannya, tapi mungkin tidak bisa kita akomodir semuanya ya.
0: Ya, negara Indonesia berdasarkan undang-undang Pak Rizmi. Jadi kalau ada acara lagi boleh dengan Ustadz Gunawan di undang-undang ini. Pertanyaannya tadi. Jadi kalau hari ini kita berada di hari Arafah, mungkin yang tadi ya kita reminder yang berada di Indonesia, kalaupun lupa niat tadi malam, kita masih bisa niat sekarang karena itu puasa sunnah, masih bisa niat sebelum siang. Niat silakan niat puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun ke depan dan setahun ke belakang. Dan mungkin ya kalau sekedar merangkum pembicaraan kita hari ini atau sekedar closing statement, mungkin bisa kita tutup dengan pantun ya untuk bisa mengingatkan kita tentang pentingnya makna Arafah. Mbak Rizky, kalau kita pergi ke Makkah, Mbak Rizky membeli kurma, ada cakepnya Mbak Rizky.
1: Oh cakep, ya oke. Okay. Mungkin diulang sekali lagi biar mantap nih Ustaz.
0: Pergi ke Makkah membeli kurma.
1: Cakep.
0: Oke, seperti Mbak Rizky ya Pak. Singgah sebentar di Jabal Rahmah.
1: Cakep.
0: Hari Arafah mengajarkan manusia.
1: Artinya?
0: Ya, bahwa taubat membuka pintu berkah. Jadi untuk kita yang di dalam negeri, mudah-mudahan hari ini tempatnya kita bersihkan diri, sucikan hati. Jangan lagi mengulangi dosa yang telah kita lakukan dari dulu hingga kini. Mulai hari ini, bertekadlah mati agar kita bersih dari dosa dan suci sebagaimana bayi yang saat kita dulu baru lahir dilahirkan oleh ibunda. Mari hari ini bertekad tinggalkan dosa kita, taubat dari dosa yang sudah ada, dan bersihkan diri dengan keberkahan hari Arafah yang hari ini datang menjelma. Insya Allah dengan ampunan Allah kita akan menjelma menjadi pribadi yang baru, yang lebih baik lagi, berguna bagi bangsa dan negara seperti RMI yang selalu mengedara di udara Indonesia.
1: Terima kasih banyak Pak Ustadz, ini sungguh untuk saya yang gak pergi berhaji aja udah adem rasanya ngobrol sama Ustadz Gunawan nih. Mudah-mudahan untuk pendengar kita semuanya juga bisa memaknai dengan puasa Arafah juga ya, bagi yang tidak berangkat atau tidak berada di Tanah Suci saat ini. Dan mudah-mudahan juga semua jamaah kita di Tanah Suci bisa kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan juga selamat menjadi haji yang mabrur. Terima kasih banyak Pak Ustadz, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekretaris Umum Himpunan Ulama Daya Aceh Huda Kota Lok Sumawe Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena terbatasan waktu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Informasi pertama dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang meminta pemerintah Kabupaten Pringsewu segera mencari lahan untuk pembangunan sekolah rakyat karena program ini menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memutus rantai kemiskinan. Selain itu, Agus Jabo menegaskan lahan yang diusulkan harus memenuhi sejumlah syarat seperti memiliki luas minimal 6,8 hektar, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta memiliki status yang jelas dan bukan lahan sengketa. Selain itu, lokasi juga harus memiliki akses jalan listrik dan air yang bersih dan memadai agar pembangunan sekolah bisa berjalan dengan optimal.

0: Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan batang rokok ilegal serta minuman beralkohol tanpa cukai dari hasil penindakan yang berlangsung hingga Mei 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Reski Kurniawan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura memusnahkan puluhan ribu batang rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal hasil penindakan hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan barang yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gempur barang kena cukai BKC ilegal di wilayah Papua. Barang ilegal yang dimusnahkan terdiri atas 73.928 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal.
2: Kita melaksanakan pemusnahan untuk barang kena cukai atau BKC ilegal. Barangnya ada berupa rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol atau MMM ilegal. Kita ada 17 kali penindakan untuk rokok dan 3 kali penindakan untuk MMA dengan nilai total semuanya dalam rupiah sekitar 127 juta rupiah. Ya, terdiri atas 73.920 batang rokok ilegal dan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol. Dari barang tersebut potensi kerugian negara kira-kira sebesar 61 juta. Dan dari lebih lanjut penindakan, kami bisa mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk UR atau ulmutir medium sejumlah 163 juta.
1: Selain penindakan cukai ilegal, Bea Cukai Jayapura juga melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan barang terlarang lainnya. Hingga Mei 2026, Bea Cukai bersama aparat terkait telah melakukan 3 penindakan narkotika. Hasil penindakan narkotika mencapai sekitar 5.079 gram ganja. Selain itu juga ada penindakan terhadap 2 butir amunisi ilegal. Ia menjelaskan seluruh barang hasil penindakan telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. Penindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi Bea Cukai sebagai community protector dalam melindungi masyarakat dari barang ilegal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: KBRI Phnom Penh menyebut sekitar 400 warga negara Indonesia eks jaringan penipuan daring di Kamboja kini berada di sejumlah fasilitas detensi setelah terjaring razia aparat setempat. KBRI memastikan terus memberikan pendampingan sekaligus memfasilitasi pemulangan para KBRI ke Indonesia hingga 22 Mei 2026. Lebih dari sebanyak 3.600 WNI telah dipulangkan ke tanah air. Kita ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirim 11 atlet untuk berlaga pada World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Spanyol. Indonesia akan turun di nomor boulder dan speed dengan harapan memperbaiki hasil setelah pada seri sebelumnya di Wujiang, Tiongkok hanya berhasil membawa pulang satu medali melalui atlet speed putri Desa Made Rita Kusuma Dewi.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus berhadir dengan berbagai informasi lainnya. Kunjungi portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya. NNI bersuara,
1: Piala Dunia untuk... Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aguh ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Indonesia menyapa pagi tentunya juga akan berbagi informasi bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi berikut ini. Badan Standarisasi Nasional atau BSN baru menyentuh 3.000 sertifikasi SNI dari 64 juta UMKM secara nasional. Informasi lengkapnya disampaikan rekan kami Saadatu Daren. Aen.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena membeberkan lemahnya Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang menyentuh UMKM di tanah air. Dari 64 juta lebih yang tertangani baru 1 jutaan dan penerapannya hanya 3.000 produk yang tersertifikasi SNI. Samuel mengaku sangat tidak memahami fungsi BSN seperti dan mau apa. Sepertinya BSN sendiri yakin dan dirinya juga yakin bahwa BSN didirikan memiliki fungsi yang memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada. Samuel mengaku pihaknya tidak cukup banyak tahu bahwa mainan-mainan anak yang berbahaya, pewarnanya berbahaya, bentuk mainan tersebut bisa membahayakan dan hal itu harus tersertifikasi SNI.
7: Jadi kalau buat saya memang dari paparannya BSN ini terlihat lemah sekali. Karena saya fokusnya hanya untuk UMKM ya, atau UMK ya. Jadi tidak terhadap industri besar. Nah untuk UMK aja, yang ada 64 juta lebih yang ditangani itu baru 1 juta sekian, itu pun sosialisasi. Jadi yang penerapannya baru sekitar 3.000. Nah ini terus terang, kita jadi betul-betul nggak paham ini fungsi BSN mau apa. Padahal BSN saya yakin didirikan ini kan punya fungsi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai produk yang ada. Tapi kembali lagi saya fokus kepada UMK. Dan kemudian tadi ada salah satu pabrik besar itu yang menyatakan mereka melakukan verifikasi ataupun penerapan dari standar nasional Indonesia ini untuk mainan anak dan garment. Ya, tapi kalau kemudian di pasar terlihat begitu luas produk-produk mainan anak dan garment yang tidak tersertifikasi, punishment-nya apa?
6: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Patuan Daulay, menuturkan bila standarisasi nasional memiliki peran yang sangat penting, khususnya di tengah pesatnya perkembangan industri, produk, serta jasa yang beredar di masyarakat. Dan Saleh juga memaparkan hal tersebut dalam kunjungan kerja Panitia Standar Nasional Indonesia atau SNI Komisi 7 DPR RI dengan Badan Standarisasi Nasional atau BSN di Tangerang Selatan kemarin. Menurut Saleh, standarisasi untuk menjaga kualitas keamanan dan daya saing produk di pasar Indonesia. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja atau Panja Standar Nasional. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Surakarta, pendaftaran Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD kurang diminati dan dibuka sejak awal Mei hingga sekarang. Baru ada 3 calon siswa, berbeda dengan jenjang SMP maupun SMA yang hampir penuh kuotanya. Mulato Isan melaporkan selengkapnya. Isan?
1: Ya, pendengar dari Sragen dapat kami informasikan bahwasanya proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem penjangkauan untuk Sekolah Rakyat SR di Kabupaten Sragen pada tahun ajaran 2026-2027 tengah berlangsung. Dan hingga kini data yang masuk ke aplikasi setara sistem evaluasi terpadu sekolah rakyat milik Kementerian Sosial menunjukkan ketimpangan minat yang cukup mencolok antar jenjang pendidikan. Jenjang SMA tercatat menjadi yang paling diminati hingga telah melebihi kuota yang disediakan. Sebaliknya untuk calon siswa yang terjaring untuk jenjang sekolah dasar atau SD justru dinilai masih sangat memprihatinkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti kepada RRI mengungkapkan bahwa target untuk masing-masing jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA adalah 90 siswa. Jumlah tersebut dibagi ke dalam 3 rombongan belajar rombel dengan kapasitas masing-masing 30 siswa per rombel. Berdasarkan data aplikasi setara, realisasi penjangkauan menunjukkan angka yang kontras di mana untuk jenjang SD baru terjaring 3 calon siswa, sedangkan untuk SMP mencapai 92 calon siswa atau telah melebihi kuota utama, dan SMA terdata 71 calon siswa, ungkap Yuniarti.
2: Saat ini untuk SD 3, SMP 92, SMA 71. Jadi ini proses terus berlanjut. Harapannya nanti sampai selesai masa cakup itu, masing-masing tingkat pendidikan akan terjadi 3 rombel, masing-masing 30 siswa. Masing-masing jenjang pendidikan 90.
1: Menanggapi minimnya. Yuniarti juga menyampaikan bahwasanya kurangnya minat untuk SD ini karena faktor psikologis orang tua dan sistem sekolah menjadi tantangan utama bagi tim penjangkau di lapangan. Bagian besar orang tua di sekitar lokasi sekolah, khususnya di Kecamatan Munduan, merasa keberatan dengan sistem asrama atau boarding system yang diterapkan. Padahal sistem asrama ini bertujuan untuk membentukan karakter anak secara intensif dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dan Yuniarti juga menyampaikan untuk jenjang SD di sekolah rakyat ini menerapkan sistem multi-entry di mana anak kelas berapapun akan diterima dan diberikan kesempatan untuk bisa belajar di sekolah rakyat. Terkait pemenuhan kuota SD yang masih jauh dari target ini, Dinas Sosial Sragen menyatakan akan terus bergerak di lapangan hingga batas akhir masa penjangkauan dan juga menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Sosial. Berbeda dengan sekolah reguler bahwa penerimaan sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan atau asesmen langsung ke warga oleh petugas, bukan mendaftar secara mandiri. Berdasarkan skedul dari Kementerian Sosial, tahapan penjangkauan ini berlangsung dari minggu pertama bulan Mei hingga minggu keempat bulan Juni. Dan setelah penetapan, akan dilakukan pengumuman serta didik dilakukan pada minggu keempat bulan Juni dan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan serta diakhiri dengan registrasi. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami masih akan terus menghadirkan informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Disdik DKI mencabut KJP 60 siswa yang terlibat tawuran sepanjang 2025-2026. Informasinya disampaikan Noviana Gebi. Novi.
4: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencabut bantuan Kartu Jakarta Pintar, KJP, terhadap 60 siswa yang terlibat tawuran sepanjang periode 2025 hingga 2026. Adapun perinciannya, sebanyak 20 siswa dicabut status penerima KJP pada tahun 2025 dan 40 siswa pada tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan, pencabutan KJP dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap siswa yang terlibat tawuran. Menurutnya, meski bantuan pendidikan dihentikan, siswa yang terlibat tetap harus mendapatkan akses pendidikan dan tidak boleh putus sekolah. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan sekolah dan keluarga untuk menentukan model pendidikan yang paling sesuai bagi siswa yang bersangkutan. Sebab tidak semua siswa cocok dengan lingkungan sekolah tertentu sehingga diperlukan pendidikan dan pendekatan yang berbeda. Demikian dikatakan Nahdiana di Jakarta hari ini.
5: Dia mengalami KJP ketika dia tawuran, secara aturan kan memang dia harus dikeluarkan. Tapi yang harus diketahui adalah itu anak-anak kita, harus dalam pembinaan kita dikeluarkan, bukan berarti dia jadi harus putus sekolah. Itu concernnya kita. Ini sebagai sebuah pembinaan. Biasanya kita komunikasi dengan sekolah-sekolah yang mungkin kalau manajemen tuh dia lebih cocok di sekolah yang A, sekolah B. Jadi gini ya, jangan sampai putus cuman. Terus nanti pasti kan pertanyaan itu anak-anaknya mau kemana? Yang jelas Jakarta yang sekarang sedang di luar sekolah saja itu sedang kita kembalikan ke sekolah. Nah, itu nanti hadiah ulang tahun deh Jakarta gitu ya. Nah, jadi kalau dia hanya kita cuma beli sama dia dikeluarkan. Jadi mau sekolah di mana? Nah, nanti kita akan melihat itu. Kalau pendidikan kan banyak ya.
4: Lebih lanjut Nadiana menambahkan bahwa siswa yang terlibat tawuran tidak otomatis dipindahkan sekolah lain. Opsi pendidikan non formal melalui pusat kegiatan belajar masyarakat maupun jalur khusus juga dapat menjadi alternatif. Di sisi lain, Dinas Pendidikan DKI juga terus memperkuat langkah pencegahan tawuran dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Densus 88, BNPT, serta Forum Komunikasi Masyarakat Sekolah. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari Bogor, masyarakat diminta waspada dan tidak mudah percaya terhadap beredarnya flyer yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Bogor, terutama kegiatan yang sifatnya berbayar. Ada rekan saya Ade Sri Wahyuni yang melaporkan. Ade.
6: Baik, di tengah semaraknya perayaan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, Pemerintah Kota Bogor mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax yang mengatasnamakan rangkaian kegiatan HJB. Sejumlah flyer dan promosi acara tidak resmi dilaporkan beredar di media sosial dan berpotensi merugikan masyarakat. Seperti yang dibagikan Pemerintah Kota Bogor melalui media sosial resminya kemarin, terdapat e-flyer bertajuk Bazar Bogor Raya yang dipastikan merupakan informasi tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi Pemerintah Kota Bogor. Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ica Pujiati mengatakan, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap flyer yang mengatasnamakan Hari Jadi Bogor, terutama kegiatan yang bersifat berbayar. Menurutnya momentum HJB dimanfaatkan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Ia juga menghimbau masyarakat agar segera menghubungi panitia apabila menemukan kegiatan mencurigakan yang mengatasnamakan Hari Jadi Bogor.
7: Satu ya, pesan kepada masyarakat Kota Bogor, jangan tertipu gitu ya, karena ini ada banyak flyer gitu ya yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Bogor. Saya lupa ya, ini perlu disampaikan karena ini momentum, banyak memanfaatkan momentum lah ya. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan momentum ini. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua, masyarakat Kota Bogor, jangan sampai tertipu oleh flyer-flyer yang mengatasnamakan rangkaian Hari Jadi Kota Bogor. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbayar gitu ya, sifatnya berbahaya, dan kami akan informasikan beberapa informasi yang hoax gitu ya, yang sudah sampai kepada kami. Intinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, silakan hubungi panitia Hari Jadi Kota Bogor gitu ya, boleh langsung ke saya atau ke koordinator acara Hari Jadi Kota Bogor, yaitu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Itu, Mbak.
6: Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi digital. Warga diharapkan selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah agar rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544 dapat berlangsung aman, nyaman, dan kondusif. Sekian dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini dari Padang, Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Provinsi Sumatera Barat menjadikan Kota Padang sebagai percontohan kampung halal. Kita ikuti informasinya bersama Sali Della Putri. Sali.
8: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini terus menggencarkan sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau sehati kepada para pelaku usaha. Nah, langkah ini dilakukan agar sisa kuota sekitar 6.000 sertifikat halal dapat terpenuhi hingga akhir Juni mendatang. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UPTD Plutka UMKM Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat, Niko Primadona mengatakan bahwasanya pihaknya terus melakukan berbagai percepatan di lapangan untuk mendorong pelaku usaha mengurus sertifikat halal. Salah satu upaya yang disiapkan yaitu pembentukan kampung halal yang akan dipusatkan di Kota Padang sebagai daerah percontohan di wilayah Sumatera Barat. Niko menjelaskan kampung halal ini inisiasi bersama UNAN Halal Center bersama Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam merealisasikan program tersebut. Sementara untuk lokasi kampung halal, saat ini masih dibahas bersama sejumlah pihak terkait, termasuk BPJPH Sumatera Barat, guna menentukan kawasan yang paling tepat.
9: Untuk sebagai penariknya, di situ ada objek wisatanya, sehingga nanti bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke lokasi itu, dan di lokasi itu wisatawan juga terbelanja produk-produk yang sudah tersertifikasi halal Kota Padang dulu sebagai konsep lagi Kota Padang. Jadi ada beberapa rencana tempatnya, tetapi untuk memastikan ini, kami masih berdiskusi dengan Halal Center UNAN, KDKS, BPJPH, untuk menentukan di mana yang paling cocok untuk dibuat kampung halal.
8: Pendengar, sementara itu Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh program Kampung Halal tersebut. Bahkan BPJPH Sumatera Barat juga berencana mengundang Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan untuk hadir dalam rapat koordinasi sertifikasi halal di Sumatera Barat. Ikrar Abdi menambahkan batas akhir kuota program Sehati 2026 akan berakhir pada 30 Juni 2026. Program tersebut mencakup sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, barang gunaan, bahan baku, kosmetik, hingga obat-obatan. Untuk memaksimalkan capaian sertifikasi halal di Sumatera Barat hingga 100%, BPJPH Sumatera Barat juga akan menggelar sosialisasi wajib halal Oktober 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Gor Haji Agus Salim Padang dan kawasan Car Free Day Sudirman Padang pada Juni mendatang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, kita ke Bintuhan terkait anjloknya harga TBS. Pemerintah Provinsi Bengkulu minta masyarakat bersabar dan berupaya mencarikan solusi. Selengkapnya ada Lili Rahman. Lili.
10: Baik, terima kasih. Pendengar, anjloknya harga tandan buah segar atau kelapa sawit saat ini terjadi menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bengkulu. Melalui Asisten 2 Sekda Provinsi Bengkulu Raden Ahmad Deni, masyarakat diminta untuk tetap bersabar karena pemerintah terus berupaya mencarikan solusi terbaik. Hal tersebut diungkapkan Raden Ahmad Deni pada saat menghadiri rapat paripurna dalam rangka HUT Kabupaten Kaur ke-23. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan langkah-langkah strategis guna mendorong kenaikan harga TBS. Lebih lanjut dijelaskan Raden Ahmad Deni, Wakil Gubernur Bengkulu telah memimpin rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah terkait di tingkat provinsi, serta melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan solusi konkret dalam mengatasi penurunan harga TBS yang berdampak luas bagi masyarakat, khususnya petani sawit.
11: Nah, sekarang dengan harga hanya seperti itu, kemarin sudah Pak Wakil Gubernur sudah memimpin rapat kepada seluruh OPD yang terkait di provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota, rapat bersama untuk solusi situasi di provinsi Utara. Kita mengharap pasar konsumen bersama, pemerintah tidak berdiam diri untuk meningkatkan harga.
10: Selain itu, Pemprov Bengkulu juga akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Dalam waktu dekat, Wakil Gubernur Bengkulu dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk membahas kondisi harga TBS yang saat ini menjadi persoalan besar di daerah, khususnya Provinsi Bengkulu. Upaya tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan harga TBS sehingga kondisi pasar kembali stabil dalam waktu dekat. Demikian dari Bintuan, Lili Rahman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan update pemulihan kondisi pasca bencana Sumatera. Beberapa bangunan-bangunan juga sudah mulai mengalami rekonstruksi atau pembangunan kembali bangunan pasca gempa bumi dan banjir bandang di 3 wilayah sekaligus di wilayah Sumatera. Dan seperti apa pengembangan area-area baru, kemudian juga area-area yang diharapkan tahan terhadap bencana. Kami akan hadirkan perbincangan bersama Dirjen Bina Atwil dari Kementerian Dalam Negeri sekaligus Koordinator Lintas Sektor Penanganan Bencana. Dan Anda juga bisa berbagi informasi, terutama Anda yang berada di 3 wilayah yang saat ini dalam pemulihan bencana Sumatera. Boleh Anda nanti ikut bertanya, ikut partisipasi dalam perbincangan ini di line telepon 384-4545 ataupun juga melalui pesan WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan sebelum kami hadirkan perbincangan, kami juga punya informasi dari gedung KPK di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah bermerek Rolex milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
2: Iya, baik Risti dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini masih mengupayakan aset recovery atau kerugian negara, di mana salah satunya adalah menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadia Arafik. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Budi juga mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam tangan mewah bermerek Rolex yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Namun dari jam 9 jam tersebut hanya ada 5 kotak jam yang berisi jam dan

0: sisanya tidak ada, hanya kotaknya saja. Dan dengan begitu memang penyidik menanyakan kepada manajer butik In Times Nine City untuk mengkonfirmasi terkait invoice pembelian jam tangan tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
1: Maka kemudian kita konfirmasi kepada pihak penjualnya.
0: Dan KPK sendiri menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery, di mana aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Dari Jakarta, Herul Mamprot 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari gedung KPK, kita akan beralih ke informasi terkait musim haji tahun ini di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi akan terasa sangat istimewa karena akan mengalami fenomena langka di dunia, di mana matahari akan persis berada di atas Ka'bah bertepatan dengan hari Arafah pada 9 Zulhijjah 1447 atau hari Selasa hari ini 26 Mei. Dan posisi matahari akan berada tepat di atas Ka'bah pada siang hari di hari Arafah, dan kami kutip ini dari Gulf News Saudi Arabia, Ka'bah juga akan memiliki bayangan yang sama, karena sekali posisi matahari berada di garis lurus di atas patokan kiblat sholat bagi umat muslim. Fenomena matahari sejajar di atas Ka'bah biasanya terjadi dua kali setiap tahun, karena letak geografis Mekah yang dekat dengan garis lintang 21,4 derajat utara. Matahari tampak bergerak di antara khatulistiwa, baik garis balik utara. Dan posisi matahari berada garis lurus di atas Ka'bah, itu akan juga terjadi setelah puncak haji, yaitu sekitar tanggal 26 Juni. Fenomena ini menjadi fenomena alam yang akan terjadi di hanya puncak haji ketika tahun 1993-2023 pada 20 Juli saat itu, dan hari ini 26 Mei 2026.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Sri Purwaningsih menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko untuk mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah. Sri Purwaningsih mengatakan, penyusunan instrumen akuntabilitas keuangan berbasis manajemen risiko merupakan langkah strategis guna memperkuat tata kelola keuangan pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, Gak. Jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
0: Jaringan Berita Nasional.
5: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tambahan, termasuk diantaranya saat ini pemerintah terus mengevaluasi program makan bergizi gratis dan memastikan anggaran sebesar Rp268 triliun di 2026 bisa terserap dengan optimal untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat sesuai target dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah tidak menutup mata atas insiden yang terjadi. Anggaran Badan Gizi Nasional atau BGN 2026 yang mencapai Rp268 triliun juga akan dievaluasi. Dan dari target 80 juta penerima manfaat, sekarang per Mei 2026 sudah 62 juta penerima. Dan sepertinya tidak lama lagi target tersebut akan tercapai. Demikian penyampaian dari tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibowo Satria, dalam keterangan persnya kemarin. Dan dari laporan progres kinerja BGN per 22 Mei 2026, alokasi khusus anggaran MBG 248,28 triliun atau 93% dari pagu digunakan untuk operasional MBG. Anggaran terserap 83,02 triliun atau sekitar 33,43% sebagai dukungan manajemen dan sektoral. Sisa anggaran digunakan belanja pegawai, operasional non-MBG 7,45 triliun rupiah, dan program pemenuhan gizi nasional serta tata kelola sistem strategis. PGN bahkan menyampaikan capaian operasional satuan dari pelayanan program gizi atau SPPG di 38 provinsi sudah mencapai 29.225. Dan angka ini mencapai 102% dari rencana awal yang hanya 28.562. Kami juga masih menerima beberapa pesan WhatsApp terkait dengan MBG. Kami akan mencoba untuk menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga beberapa tanggapan, kritik, saran ataupun juga keluhan hingga laporan dari beberapa daerah yang belum menerima MBG. Laporan ini juga akan kami teruskan ke Badan Komunikasi atau Bakom Kepresidenan Republik Indonesia untuk bisa disampaikan terhadap instansi dan institusi terkait pemerataan MBG di seluruh Indonesia yang masih ditangguhkan. Terutama operasi dari ada 1.152 SPPG yang tidak memenuhi standar. Dan beberapa informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan, terutama terkait dengan Danantara Indonesia yang tidak hanya mengelola aset dan investasi negara, tapi juga punya kontribusi terhadap beberapa kemitraan strategis di bidang kesehatan, pendidikan, dan literasi budaya. Hal tersebut tercapai dalam MOU yang dilakukan kemarin bersama Kementerian Kesehatan, Yayasan Karya Salemba 4, Museum dan Cagar Budaya Indonesia atau Indonesia Heritage Agency. Sampai di sini saya Rizy Rustarto menemani Anda di pagi hari ini. Kami akan hadirkan terus informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 11 Indonesia Menyapa Pagi. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan, terima kasih untuk pesan-pesan, WhatsApp, kritik, saran, dan masukan. Kami terus menantikan masukan dari Anda untuk perbaikan dan kinerja RRI Pro 3 ke depannya. Selamat pagi, sampai jumpa, dan ini lagu yang saya persembahkan, ku persembahkan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kita ke berita dalam negeri, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan program cetak sawah membutuhkan proses bertahap sebelum lahan dapat optimal ditanami sebagai bagian dari investasi jangka panjang ketahanan pangan nasional. Menurutnya lahan baru terutama di kawasan rawa tidak dapat langsung menghasilkan produksi tinggi karena membutuhkan beberapa kali siklus pengelolaan. Sudaryono mencontohkan program cetak sawah di Kalimantan Tengah dan Merauke, Papua Selatan yang sebelumnya merupakan lahan rawa. Namun kini mulai produktif setelah melalui proses pengembangan selama beberapa tahun. Bahkan lahan di Merauke saat ini sudah mampu dipanen hingga 3 kali dalam setahun. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo memastikan seluruh hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Ramdan Pade, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 17.000 ekor hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Idul Adha tahun ini. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.

0: Kita ke informasi berikutnya, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, pemerintah sekaligus Mendagri, Tito Karnavian mengungkapkan saat ini tahap pemulihan permanen pasca bencana Sumatera mulai dilakukan. Tito menargetkan pemulihan permanen ini selesai dalam waktu 3 tahun. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkini pemulihan bencana Sumatera, saat ini kami telah bersama Dirjen Bina Adwil Kemendagri, yang juga Koordinator Lintas Sektor Penanganan Bencana Nasional, Safrizal ZA. Pak Safrizal, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera buat semua.
0: Baik, Pak Safrizal, pemerintah menargetkan ini ya, pemulihan permanen pasca bencana di Sumatera selesai dalam 3 tahun. Ya. Sejauh mana kesiapan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target tersebut?
1: Baik. Setelah melalui perencanaan, pengkajian, dan mempertimbangkan kebutuhan real masyarakat, terus aspek-aspek yang juga harus diperhatikan, seperti aspek tata ruang, kemudian juga aspek bahwa bencana sekarang menjadi pelajaran bagi kesiapan berikutnya, tentu aspek pengurangan risiko, bencana juga diperhitungkan. Maka setelah melalui serangkaian pembahasan dengan melibatkan multi stakeholder, seluruh kementerian, badan-badan, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan akhirnya disepakati yang namanya rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang kemudian menjadi rencana induk penanganan bencana yang akan dikerjakan. Kita maunya sih dikerjakan kan secepat-cepatnya ya, tetapi mempertimbangkan segala kesiapan, maka hitungannya 3 tahun insya Allah sudah bisa mengembalikan situasi menjadi sama seperti sebelum bencana atau bahkan lebih baik seperti sebelum bencana begitu.
0: Baik. Nah, Pak Safrizal, terkait tantangan terbesar yang mungkin dihadapi nih dalam percepatan rehabilitasi lalu juga rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera, khususnya di daerah rawan bencana, seperti apa nantinya ini, Pak?
1: Ya, tentu untuk memulai secara masif, kita harus betul-betul siap ya. Pertama tentu, dokumen-dokumen pelaksanaan, karena sebentar lagi juga fase kedaruratannya itu selesai, masuk kepada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dokumen-dokumen procurement ya, itu agar disiapkan sebaik mungkin, sehingga jangan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi ini membawa bencana administrasi ke depannya, itu ya. Kemudian juga karena ini sifat pembangunan yang masif, tentu kita harus mengkoordinasikan bahan baku, ya, misalnya bahan baku semen, bahan baku besi, kemudian juga kalau pembangunan rumah mencapai 28,000 sampai 29,000, maka material bangunan, ya, harus ada misalnya batu bata, kemudian kabel dan segala macamnya. Nah, itu bahan bakunya harus ready, kemudian juga tenaga kerja. Kita juga harus memperhitungkan tenaga kerja sehingga planning yang sudah kita susun ini bisa kita selesaikan secara bertahap tapi pasti, dan targetnya dalam 3 tahun kita bisa menyelesaikan semua jenis pekerjaan. Kira-kira tantangannya tentu ada peluang bahwa terjadi bencana kembali dan ini sangat mengganggu misalnya pekerjaan rehabilitasi sungai terutama di wilayah hulu. Karena di hulu sungai-sungai, kemudian juga daerah seputaran sungai, das itu pada rusak, ya tentu nanti akan diprioritaskan daerah-daerah das sungai dulu sebelum memperbaiki hilir. Karena kalau hulunya belum perbaiki, tapi nanti datang hujan atau datang banjir lagi, yang sudah diperbaiki di hilir rusak kembali. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang harus dikerjakan oleh Satgas ya bersama dengan seluruh kementerian dan daerah agar training yang kita susun di samping kita bagi ke dalam tahun-tahun 2026, 2027 dan 2028 Tetapi yang mana duluan juga penting. Ya, misalnya pekerjaan sungai tentu akan kita mulai dari hulu, ya, kemudian yang lain-lain sampai dengan sampai hilir agar berkesinambungan proses pengerjaannya. Begitu.
0: Baik, Pak Safrizal, ini semoga juga pemulihannya berlangsung dengan cepat ya Pak Safrizal ya, tanpa mengalami kendala yang berarti ya. Pak Safrizal, terima kasih ya, Pak Safrizal ya. Telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Baik, selamat pagi Pak Safrizal.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Kita ke berita internasional, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan negosiasi dengan Israel bukan bentuk kompromi ataupun penyerahan diri, melainkan langkah untuk mempertahankan hak Lebanon dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan pembebasan Lebanon Selatan dari pendudukan Israel pada tahun 2000. Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, situasi di wilayah perbatasan masih memanas karena serangan dari kedua pihak terus terjadi. Presiden Aoun menegaskan pemerintah Lebanon tetap berkomitmen memperjuangkan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon Selatan. Kita ke berita olahraga, Bojan Hodak resmi meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Persib Bandung setelah sukses membawa Maung Bandung menjuarai Super League musim 2025-2026. Meski tidak lagi berada di kursi pelatih, Bojan tetap menjadi bagian dari Persib dengan menempati jabatan baru sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham. Sementara itu, Persib langsung menunjukkan Igor Tolik sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Eik. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbaik.

0: 2008 dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2000. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya

Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus pada Keluarga. Gangguan agresi pada anak atau suka mengamuk merupakan gangguan yang sering menyebabkan orang tua menjadi panik atau cemas. Anak yang sering marah-marah dan mengamuk dengan menangis atau berguling-guling di lantai justru kadang menimbulkan kebingungan. Perilaku ini biasanya karena anak sering tidak terpenuhi keinginannya. Gangguan seperti ini selain karena faktor psikologis, juga ada kemungkinan merupakan gejala sakit, misalnya anak menjadi rewel, mungkin karena dia sakit demam, ataupun yang lainnya. Namun kebiasaan seperti ini harus dicegah, jangan sampai menjadi kebiasaan. Orang tua jangan meladeni bila anak sedang dalam keadaan demikian. Lama-kelamaan, anak akan menyadari bahwa tingkah lakunya adalah tidak benar. Dan orang tua harus waspada. Situasi yang dapat menimbulkan pertentangan orang tua dan anak harus dicegah sedini mungkin. Pesan ini disampaikan oleh Fokus pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus pada Keluarga berikutnya.

0: Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Pendengar, selamat berjumpa dalam tips fokus pada keluarga. Setiap anak membutuhkan bimbingan dalam mendisiplinkan dirinya, bukan sebagai hukuman, melainkan untuk menetapkan batasan-batasan yang masuk akal. Ingatkanlah anak-anak Anda akan ganjaran perbuatan mereka dan berikanlah imbalan yang berarti atas perilaku yang ia inginkan. Bahkan, setelah anak-anak besar dan siap meninggalkan rumah pun, mereka akan tetap mencari hikmat serta nasihat dari Anda sebagai orang tua. Entah soal meneruskan pendidikan, pekerjaan, sampai kepada pernikahan. Anda sebagai orang tua, saat ini terus memerankan peran yang baik dan penting dalam kehidupan anak-anak Anda, sementara mereka bertumbuh dan mungkin menikah dan membangun keluarganya sendiri kelak. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.

Ketika kamu merasa tak ada yang peduli tentangmu, bercerminlah, karena orang yang kamu lihat akan membutuhkanmu lebih dari siapapun. Karena sahabat adalah mereka yang bisa melihat kamu terluka dari matamu. Ketika orang lain yang hanya dengan senyum di wajahmu. Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada Anda. Bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata Anda. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, memberi pengarahan ketika kita membutuhkan. Jika kamu bertemu orang yang bisa membuatmu tersenyum, ketika orang lain membuat menangis, teruslah bersamanya. Jangan sekali-kali pedulikan dia yang membencimu, karena dia bukan orang yang pantas untuk mendapatkan perhatianmu. Dan yang penting adalah dia yang selalu ada untukmu.

0: Kay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan.

karena kemampuan Anda untuk memilih berarti kemampuan Anda untuk mengubah segala yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran

menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif, dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananda.

Ronggeng Tukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya.

0: sedotan plastik atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
1: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang

tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, parisangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga. Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau

menggoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. "Oh ya, kamu mau minum apa, San?" "Ah, enggak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja." "Alhamdulillah, ya Allah." Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DJ Ezwin. You know what it is?

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

Pendengar, kita tidak dapat mengubah arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar sebuah perahu. Jangan pernah berputus asa akan sebuah takdir, tetap percaya pada diri Anda. Hargailah diri Anda dan orang lain, jangan dengan sebuah keangkuhan, melainkan dengan sebuah kerendahan hati dan rasa percaya diri yang realistik. Berhentilah memikirkan masa lalu, jangan terus mengingat-ingatnya lagi. Jalani hidup dengan antusias, mulailah sekarang juga. Berusaha sebaik mungkin, kerahkan semua daya dan upaya. Maka kehidupan Anda akan berkelimpahan.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.